0: Tempat yang kotor-kotor.
1: Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
2: Jadi, 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan, nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
8: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Safe life.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi. Jujur. Peduli. Mandiri. Disiplin.
2: Tanggung jawab. Kerja keras.
3: Sederhana.
4: Adil.
5: Jangan.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih.

0: dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, pasti.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Gak usah tinggal di Belanda ya kan, buat kangen
1: kan ya. Ini buat kangen langsung.

0: harus pergi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, besi.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Islam sangat menganjurkan kepada segenap umatnya agar mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan melarang mereka meminta-minta. Pekerjaan apa saja yang halal jauh lebih baik daripada meminta-minta. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La an ya'khudha ahadukum ahbula thumma ya'ti al-jabal fayati bi huzmatin min hatabin 'ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu."
0: Jika salah seorang kalian mengambil tali temaliknya untuk mengikat kayu, lalu ia pergi ke gunung dan pulang dengan memanggul seikat kayu bakar di punggungnya, lalu menjualnya, dengannya Allah melindungi kehormatannya, maka hal itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak permintaan.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: apakah kami tak perlu dilindungi?
1: Sesungguhnya ada dana kesehatan untuk mereka, tapi korupsi merampasnya. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut informasi yang disampaikan Sugandi Avandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
3: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
2: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dukungan perluasan sekolah rakyat agar mampu menampung lebih banyak siswa. Pengembangan dilakukan untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan menyediakan lokasi tambahan untuk pengembangan sekolah rakyat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dukungan tersebut diberikan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar kapasitas sekolah rakyat terus diperluas. Menurut Pramono, program tersebut memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik.
6: Pak Mensos yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya untuk sekolah rakyat yang ada di Jakarta ini. Seperti kita ketahui, harapannya sekarang ini sebenarnya di tahun pertama ada kurang lebih 470 siswa dan ada 408 yang memenuhi kriteria. Di tempat ini ada 190 yang menerima KJP. Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
5: Pramono mengaku terharu melihat perkembangan siswa sekolah rakyat menengah atas 10 Jakarta Selatan. Ia menyebut penampilan para siswa menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan mampu membangun rasa percaya diri dan karakter anak. Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan pemerintah saat ini menyiapkan sebanyak 10 titik sekolah rintisan di Jakarta untuk mendukung penambahan kapasitas tersebut. 8 lokasi diantaranya telah masuk proses renovasi, termasuk gedung di kawasan Pejompongan, Marunda, dan Curug.
7: Yang kedua, saya juga menyambut baik karena Pak Gubernur ingin menyambut harapan Pak Presiden agar khusus khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung kurang dari 1.000 siswa sekolah rakyat di DKI Jakarta. Sebelumnya saya dengan Pak Siskap, Pak Teddy, juga telah melakukan kunjungan ke beberapa titik untuk digunakan sebagai bagian dari penyelenggaraan sekolah rintisan. Jadi gini Pak, untuk sekolah rintisan itu kita menggunakan gedung-gedung sementara yang dimiliki oleh pemerintah yang dinyatakan layak oleh pemerintah. Nah, dalam rangka untuk bisa menampung 1.000 siswa itu, kita mendapatkan sekitar 10 titik. Dari 10 titik itu ada 8 yang sudah dalam proses renovasi. Salah satunya adalah di gedung milik Lan Pejombongan. Setelah itu ada di Merunda, ada lagi juga di Curug. Yang semuanya khusus untuk sekolah rintisan gedung sementara DKI Jakarta. Nah, ini saya kira hal yang...
5: Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan percepatan pengembangan sekolah rakyat di Jakarta diperlukan karena saat ini baru tersedia satu sekolah permanen. Melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mencetak generasi yang mandiri dan berkarakter. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
8: Bang, buka bang. Masa aku mau terbelur nih? Bang,
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemkab Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menyebut perkara bermula dari proyek Dinas Pendidikan dan Perkim Langkat tahun 2025. Berdasarkan alat bukti, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yakub Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka kasus suap proyek. Syah Afandin diduga sebagai pihak penerima, sedangkan Yakub Abdal Al-Mu'arif diduga sebagai pemberi suap.
10: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan PMK Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi

0: sebesar 3,5 miliar rupiah. Taufik menyebut dugaan gratifikasi terkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta jabatan camat. Selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP. Bahkan, KPK mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan seragam sekolah dasar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
3: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action. Tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
2: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
4: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
2: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah penumpang setiap hari berkisar 31 ribu orang, meningkat dibandingkan dengan hari biasa. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
6: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
5: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
6: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total

0: lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
1: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Nggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
0: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, resmi difungsikan pada Jumat 3 Juli 2026. Kehadiran jembatan sepanjang 40 meter itu diharapkan mempermudah akses pendidikan, perekonomian, dan pelayanan masyarakat. Berikut informasinya, Supriyadi.
3: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
4: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ambunten Tengah dengan Ambunten Timur. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang.
3: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Syahratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ambunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
5: Biasanya kalau sekolah
6: di sini semua ya.
7: Lewat bawah.
5: Kalau hujan,
7: lewat saja. Tetap. Diantar Bapak.
8: Iya.
5: Sekarang karena ada jembatan.
7: Iya.
8: Lebih
7: ya?
8: Mudah
7: ya, senang.
3: Dengan akses yang lebih aman, Syahratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengecam aksi sadis kelompok kriminal bersenjata KKB yang telah membunuh pilot asal Amerika Serikat Nicholas F. Gosley di Papua Pegunungan pada Kamis lalu. Hal itu dikatakan Jamari dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam. Sebagaimana kami kutip dari kantor Berita Antara, menurut Jamari, para pelaku harus ditindak dengan tegas karena telah merenggut nyawa seseorang dan mengancam keamanan masyarakat Papua. Ia memastikan akan mendorong TNI dan Polri untuk terus mengejar para pelaku dan memberikan tindakan tegas. Tidak hanya itu, Jamari juga meminta TNI dan Polri memperkuat pengamanan bandara guna memastikan keamanan aktivitas penerbangan di Papua. Penggawa Garuda siap menghadapi Vietnam sebagai salah satu rival di Grup A Piala AFF 2026. PSSI memastikan akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan John Herdman dalam mempersiapkan tim. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdulli Tiloli.
9: Semua pemain menjalankannya dan kita siap untuk tes selanjutnya.
10: Cahya atau Rehan mungkin ya. Kemarin kan mungkin sempat dengar waktu FIFA Matchday kemarin, tim kepelatihan dan pelatih kepala dari Vietnam sendiri sempat.
11: Penggawa Garuda siap menghadapi Vietnam sebagai salah satu rival di Grup A Piala AFF 2026. Kesiapan tersebut disampaikan penjaga gawang Timnas Indonesia Cahya Supriyadi dalam diskusi bersama PSSI Persi yang bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026 mencopot gelar pertama Indonesia kemarin di Jakarta. Menurut Cahya, salah satu lawan yang sangat dinantikan adalah Vietnam. Ia meyakini Vietnam akan tetap tampil seperti sebelumnya dengan menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan.
6: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
11: Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional PTN PSSI Sumarji memastikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh bagi kebutuhan Timnas. Karenanya komunikasi intens terus dijalin bersama tim kepelatihan di bawah pimpinan John Hartman untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam proses persiapan tim.
8: Nah, kalau ditanya soal bagaimana kesiapan BTN dengan tim kepelatihan, dengan John, intens kami melakukan, ya, kebetulan sekarang ini pun juga ruangan kami itu satu ruangan, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung perencanaan Timnas, terutama di Hyundai Cup ini, AFF ini, itu intens setiap hari dilakukan. Jadi kalau ditanya soal kesiapan-persiapan, ditanya soal perencanaan dan semuanya, selalu kami bersama dan itu sudah kita jalankan, nanti tinggal kita lihat hasilnya.
11: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kamu tertangkap. Kamu korupsi ya? Kamu saya tangkap.
1: Enggak pak.
0: Bohong. Ini apa? Mobil baru dan rumah mewah. Istri 9 juga.
1: Kok bapak tahu?
0: Bawa dia, masukkan dia ke sel. Sekarang juga.
2: Dinginnya sel tahanan akan membuat koruptor jera. Jangan biarkan koruptor berkeliaran. Lawan koruptor, miskinkan koruptor sekarang juga. Lawan korupsi sekarang juga.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Katanya sekolahku dibangun dengan dana yang besar. Jadi sekolah yang besar, luas, banyak mainannya. Fasilitas olahraganya lengkap. Perpustakaannya luas, banyak bacaannya, full AC lagi. Tapi kok
1: korupsi merampas hak kita untuk hidup sejahtera. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kapolda berharap seluruh masyarakat turut mendoakan keselamatan para anggota yang bertugas serta mendukung upaya kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
2: Nanti kita lihat seperti apa dulu perkaranya. Ya, sekarang yang pasti saya akan utamakan dulu menyelamatkan anggota saya yang saat ini dalam pencarian.
3: Yang lain ini dikerahkan, Pak?
2: Ya, kemarin itu ada 12 yang dikerahkan, sekarang masih ada 2 yang dalam pencarian.
1: Syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah juga diapresiasi oleh Koordinator Forum Kebangsaan, Ormas, dan Paguyupan Kalimantan Tengah, Adi Abdianur. Ia mengharapkan sinergi Polda Kalteng dengan masyarakat dan Ormas Forum Kebangsaan semakin ditingkatkan dan saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah.
4: Semoga sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan masyarakat, terutama Ormas-Ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan dan sinergi ini bisa saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah. Nah, kita berharap beberapa insiden kejadian kasus-kasus yang terjadi itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan restoratif, tidak mengutamakan hukum positif, tapi lebih kepada pendekatan kemanusiaan, kemasyarakatan. Kita juga berharap bahwa Polda kedepannya lebih membina ormas, lebih menjalin kerjasama, dan lebih memanfaatkan sumber daya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran juga mengapresiasi kinerja Polri di Kalimantan Tengah, memberikan pelayanan terbaiknya bagi Kamtibmas, juga mendukung kinerja pemerintah daerah.
5: Itu untuk kami Raden Pecinta ya. Apalagi disebabkan yang mengusung masyarakat ya.
1: Hari Bayangkara dengan perayaan syukuran atas penghargaan Nugraha Sakati dari Presiden RI bertabur door fresh yang mengejutkan para undangan. Dengan hadiah yang disediakan Polda Kalteng, membuat para undangan yang hadir merasa bahagia dan semakin dekat dengan jajaran pemerintah dan pihak kepolisian daerah. Sabila Indah Sari melaporkan.
6: Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Tiara Alia dari RRI Nunukan.
7: Baik, terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria. Halo Ria, selamat sore. Bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Halo juga, selamat sore rekan Tiara. Samarinda cukup cerah perona senjanya kali ini rekan Tiara.
0: Wah, sama seperti Palangkaraya dan Nunukan ya Ria, untuk cuaca cerah. Baik Ria, dari Samarinda ada informasi apa yang disiapkan sore ini?
1: Dari Samarinda, Balikpapan menjadi pusat spiritual di Hari Doa Nasional tahun 2006 yang digelar megah di Gerbang IKN, rekan Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporan lengkapnya.
1: Terima kasih Tiara. Pendengar, Kota Balikpapan sukses menjadi pusat perhatian spiritual nasional lewat kemegahan opening ceremony Hari Doa Nasional kelima tahun 2006, acara yang digelar di gedung Dom Balikpapan. Berikut laporan Afriani Guntur.
2: Perayaan yang diinisiasi oleh Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI ini dihadiri lebih dari 2.000 tamu undangan, mulai dari tokoh lintas agama, pejabat Forkopimda, hingga pimpinan gereja se-Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turut memberikan apresiasi tinggi melalui pesan video daring. Wapres mengajak masyarakat menjadikan momentum dari Kalimantan Timur ini untuk terus merawat kerukunan kebangsaan. Ketua Panitia Hari Doa Nasional 2026 Fani Yosi, Doa Nasional ini sudah memasuki tahun kelima berawal dari Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI.
3: Doa Nasional ini sebenarnya itu sudah dilakukan tahun kelima. Untuk saat ini sudah memasuki tahun kelima. Doa Nasional sendiri itu sebenarnya berawal mula dari FUKRI. FUKRI itu Forum Umat Kristiani. Perkumpulan FUKRI ini akhirnya mereka dengan 8 aras. 8 aras ini yang menaungi 8 gereja, Katolik, Advent, dan Ortodoks. Itu semuanya sudah masuk dalam 8 aras. Itu berawal mula dibuat itu tahun, 5 tahun sebelumnya. Pertama kali dibuat Doa Nasional itu pertama kali di Papua. Tahun kedua itu dibuat di Medan. Tahun ketiga dibuat di Kupang, NTT, dan tahun keempat kembali lagi ke Papua di Sentani, dan tahun kelima itu sekarang di Kalimantan Timur. Jadi tahun ini menjadi tahunnya tuan rumah adalah Kalimantan Timur. Niat dari Doa Nasional ini, dibentuknya Doa Nasional ini untuk sama-sama mengajak umat Kristiani semua yang ada di Indonesia untuk mendoakan Indonesia.
2: HDN tahun ini mengukir sejarah baru dengan menghadirkan layanan juru bahasa isyarat sehingga ramah bagi penyandang disabilitas. Suasana acara juga semakin bergetar lewat penampilan musisi rohani Sari Simorangkir. Rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya dalam aksi doa bersama nasional yang akan digelar di kawasan IKN pada Minggu.

Kami dalam program Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Diti. Halo Diti, bagaimana kabarnya?
1: Halo, selamat sore Tiara. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja dan cuaca dari pagi hingga saat ini panasnya luar biasa. Bagaimana kalau di Nunukan, Tiara?
0: Di Nunukan juga sama, dari pagi sampai sore ini sangat membara ya Diti cuacanya.
1: Iya.
0: Baik Diti, untuk sore hari ini ada informasi apa yang akan disampaikan pendengar dalam program Lintas Banjar?
1: Informasi mengenai Parade Budaya Irau Tengkayu ke-15, simbol persatuan dan pariwisata nasional di Kota Tarakan, Tiara.
0: Baik Diti, silakan dengan laporan lengkapnya.
1: Terima kasih, Tiara. Pendengar dan pemirsa, Kota Tarakan kembali bergeliat dalam balutan keberagaman budaya striktif. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul, secara resmi melepas peserta pawai budaya dalam rangka Festival Irau Tengkayu ke-15.
2: Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini Festival Irau Tengkayu itu masuk di KEN, 100 KEN, jadi 100 Karisma Event Nusantara.
3: Event tahunan yang sudah masuk dalam 100 Karisma Event Nusantara atau KEN ini menjadi simbol kuat persatuan sekaligus aksi nyata melestarikan warisan leluhur di bumi Pakuntakta. Meski dilaksanakan di tengah semangat efisiensi anggaran, kemeriahan tetap terpancar dari ribuan peserta yang memadati halaman kantor imigrasi Tarakan. Pawai ini merupakan bagian dari rangkaian panjang arak-arakan Padau 7 dulu yang akan dilarung di Pantai Amal. Wali Kota Khairul menegaskan, konsistensi menjaga event ini sangat penting agar Tarakan tetap berada dalam agenda pariwisata nasional, bahkan ia menargetkan Irau Tengkayu bisa menembus posisi 8 besar nasional.
2: Dan Festival Irau Tengkayu ini masuk di dalam Karisma Event Nusantara. Jadi ini masuk agenda pariwisata nasional, Pak. Masuk, kita berjuang sebenarnya untuk bisa masuk ke 100, ya. Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini Festival Irau Tengkayu itu masuk di KEN, 100 KEN, jadi 100 Karisma Event Nusantara. Sehingga hal ini harus kita kerjakan setiap tahun. Karena kapan kita tidak mengerjakan, kita akan hilang dari daftar KEN itu, supaya kita bisa naik peringkat ke minimal 45, kalau bisa ke 8 Karisma Event Nusantara.
3: Di akhir sambutannya, Wali Kota turut mengingatkan seluruh warga dan penonton untuk tetap menjaga kebersihan dan keamanan selama parade berlangsung. Ia berharap kebersamaan ini bisa membawa Tarakan menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan bahagia. Setiap dari era Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali ke Nunukan.
0: Baik Diti, terima kasih untuk informasinya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya, apa kabar?
1: Halo juga, kabar baik Lia. Kamu apa kabarnya juga nih?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana cuaca di Banjarmasin? Apakah membara juga?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, untuk Banjarmasin hari ini cerah berawan, tapi banyak awannya. Bahkan ada beberapa informasi, beberapa titik ada yang terjadi hujan lokal ya.

0: Oke, jadi tidak merata hujannya ya.
1: Tidak merata, betul.
0: Oke, baik Aditya, untuk Banjarmasin ada informasi apa yang disampaikan kepada pendengar?
1: Ini terkait Ketua Komisi 4 DPR RI ya. Ini meresmikan gudang Bulog di Kalimantan Selatan, rekan dia.
0: Baik, silakan dengan laporan lengkapnya Aditya.
1: Baik, terima kasih rekan ya, pendengar dan pemirsa. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediyati Haryadi atau Ibu Titik Soeharto, ini meresmikan gudang Perum Bulog Kalimantan Selatan dengan kapasitas 3.500 ton di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem logistik dan cadangan pangan nasional sekaligus memastikan kesiapan stok beras pemerintah di daerah. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediyati Haryadi atau yang akrab dikenal Titik Soeharto bersama rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan Jumat 3 Juli. Salah satu agenda wakil rakyat ini meresmikan gudang Perum Bulog Kalimantan Selatan berkapasitas 3.500 ton di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru serta meninjau langsung kondisi gudang, kualitas cadangan beras pemerintah serta sistem pengolahan stok yang diterapkan Bulog Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut, Titik juga didampingi Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Rija Ramdhani. Di kesempatan itu, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, mengungkapkan revitalisasi gudang menjadi langkah strategis karena sebagian besar fasilitas penyimpanan Bulog telah berusia puluhan tahun. Gudang Bulog Landasan Ulin menjadi salah satu dari 81 gudang di Indonesia yang direvitalisasi secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kualitas pengolahan beras. Titik juga menyampaikan dukungan terhadap program-program Perumbulog terutama yang berdampak langsung pada penguatan petani dan pengolahan pangan nasional. Ia juga menekankan pentingnya pengolahan stok yang baik agar kualitas beras tetap terjaga selama masa penyimpanan.

0: Sementara Direktur Utama Perumbulok Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa peresmian gudang Bulog tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapan pangan nasional, khususnya dari sisi infrastruktur penyimpanan.
1: Tom yang tersalurkan kepada 33.14 penerima manfaat. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, pada momentum yang baik ini, di mana agenda peninjauan kesiapan pangan juga dirangkaikan dengan peresmian infrastruktur yang penting. Hari ini akan diresmikan gudang komoditas pangan dengan kapasitas 3.500 ton di komplek pegudangan landasan Pulir Perumbulok Kalimir Kalimantan Selatan oleh Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI.
0: Kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di Kalimantan Selatan juga didampingi Pangdam 22 Tampun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Syanto Yudha Hermawan, jajaran anggota Komisi 4 DPR RI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Samsi Rahman, serta Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalsel Suparmi, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
2: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Kita kembali bersama rekan Lia Dinukan. Silakan rekan Alia.
3: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan terkait SDN 002 Nunukan berencana membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Ahmad Ilham.
1: SD Negeri 002 Nunukan akan membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa dari luar wilayah sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah. Ketua Panitia SPMB SDN 002 Nunukan, Sugianto menjelaskan bahwa pendaftaran jalur luar domisili akan dibuka setelah seluruh tahapan seleksi jalur domisili selesai dan masih terdapat sisa kuota. Selain untuk memenuhi kuota peserta didik, pembukaan jalur luar domisili juga bertujuan agar memberikan akses yang lebih luas bagi calon siswa yang berminat bersekolah di SD Negeri 002 Nunukan.
2: Tidak menutup kemungkinan domisili itu sama semua. Karena tergantung kuotanya, kalau kuotanya kita kurang, otomatis kita boleh mengambil dari luar. Karena kan kita tidak mau membatasi anak orang ini harus sekolahnya di satu tempat aja.
1: Selain membuka jalur luar domisili, pihak sekolah juga akan mengalihkan sisa kuota jalur afirmasi ke jalur domisili jika kuota afirmasi tidak terpenuhi. Mekanisme pengalihan kuota tersebut mengacu kebijakan Dinas Pendidikan agar kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara optimal.
2: Jadi untuk jalur afirmasi itu sebanyak 4 siswa yang sudah mendaftar karena memang 25%-nya itu totalnya ada 21 siswa, cuman hanya 4 saja yang mendaftar untuk afirmasi. Karena kuota afirmasi ini kurang, makanya dialihkan ke domisili. Sesuai kebijakan dari pengawas, kalau afirmasi kurang maka kekurangan itu dialihkan ke domisili.
1: Ia menambahkan, pada tahun ajaran 2026-2027, SDN 002 Nunukan membuka kuota sebanyak 84 peserta didik yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Namun, apabila jumlah pendaftar melebihi kuota awal, pihak sekolah akan mengusulkan penambahan 1 rombongan belajar menjadi 4 kelas guna mengakomodasi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan sekaligus mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 4 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Alia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Yeah.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
0: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah lagi dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya